0: katanda kamuba kateka kavana babiri abarwadde nga owuwo n'owoomulala ng'ate obulwadde bwa njawulo ne bakateka ku katanda kamubwe kati abaana abaanebebaka wali wansi nebebaka wansi nabanjirizaayo omwana nsuzeyo ennaku eziwera ebbiri ebesatu nkirabye omujjuzo mu abaana abangi bazaalibwa balwala naye woodi eringa ey'abantu omunaana bajjanjabira abaana tusaba gavumenti etuyambe eyongereko ku woodi mu bwangu eddala okusinga okugabira abantu abayindi miliyoni 12
1: kale
0: ng'abayindi abo bagabira miliyoni 12 bano abaana bagenda okulaba ebivulu byabwe enkya abalwadde
1: waalaikumusalaamu warahmatullahi wabarakatuhu prosi webali kulaba nti atompa ku sente prosi webali nyo webalire eddala kumpa ku sente aisha namagembe webale nti oyo yasojja kunzitamu omuntu jali ya nakabugo webali nyo webalire eddala jali ya nanteza webale obubaka bwatuuse webale amina kinaga amina kinaga webali nyo webalire eddala matha nakato webale jali ya nalutaaya nga bulijjo munange webale mary sendawula mary webali nyo webalire eddala hawa nakafeero hawa webali nyo Khadija nanfuka Khadija webali nyo webalire eddala Nuru namagera Nuru webali nyo mukwano Daniel Muwanguzi sente nga nyingi webali nyo mukwano Mariam nakalembe Mariam webale Buhari Chisa Buhari webale Maimuna namubiru mayi webale Katende Oscar Kate webali nyo webalire eddala munange sente nyingi webale Fatuma Nasanga Fati webali nyo mukwano webalire eddala Haruna Nkata hawakati gwe bakusalako batya Haru webali nyo mukwano webalire eddala Janati Nakakawa naka webali nyo mukwano Aisha nabirye nabi webali nyo mukwano tulituuse Rashid Mivule Mivu webali Rashida Narugwa Naru webali nyo mukwano Sumaiya Nabulia Suma webali nyo mukwano webalire eddala Hajara nabawesi naba webali nyo etudene bambi webali nyo naba Abdul Latif Mutevi Abdul webali nyo mukwano webalire eddala Katende Oscar Kate webali nyo webalire eddala Nakanwaji Nusifa naka webali nyo webalire eddala Takia Nansubuga Nansu webali nyo Taki Mensa Namagi Nama webali nyo webalire eddala Hamidu Bukenya Hami webali nyo webalire eddala Noho Mutoto gwe tebakusala ku Noho webali nyo webalire eddala Yusufu Ziria ulamu Yusu akanya kalungi ako banange Yusu Uthumani Semuju Uthu webali nyo munange webalire eddala Jamiru Lubega Lube webali nyo mama Lube webali nyo Hadija Oshida hadi webali nyo webalire eddala Dija Fatuma narubula Fati webali nyo mukwano webalire eddala Sulaimani nakangisa Sula webali nyo mukwano webalire eddala Zamu nabawanda Zamu webali nyo gwenaye tosalibwako Suzani Lukowe Suza webali nyo mukwano webalire eddala Noho Kato hago tegasalibwako gasigalayo Noho webali nyo Mayiga Hajara Mayi webali nyo webalire eddala Mubaraka Batalingaya Muba webali nyo webalire eddala Wanyana Halima hali webali nyo webalire eddala Najuko Sara Sara nayo tosalibwako Sara webali nyo webalire eddala Nakai Amina webali nyo mukwano webalire eddala Eliasi Nyanzi Eri webali nyo webalire eddala Muzamiru Kabajjo Kava Imam Kava webali nyo webalire eddala Yahaya boss webali nyo webalire eddala gwe sijja kusalako boss Rukia Nambatya Luki webali nyo mukwano webalire eddala Khadija Nachicho Nachi webali nyo webalire eddala mukwano Ali Sali Ali webali nyo mukwano webalire eddala Khadija Nakalembe Naka webali nyo webalire eddala Rashida Nakasaga Rashi webali nyo webalire eddala

0: station. 107.9 Pal FM.
1: Bakawa kada kasangwawo abaken kufumbutale wensi yona baita ba YP obabe mbuzi bakuletele chitabanga umugwanga okoyo kulunda obuzi obutakula baika kutandika famu yembuzi yolulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese ozisanga mu YP farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babale siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu YP kulundi de baika kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 0 7 0 0 0 0 7 nya oba 0 3 3 nya 7 3 5 5 bachari yako kwa IPA building rubaga roda ni nansa na naluvule kusiteji na wayekale takeri okupangisa olu ndireko obo olimireko IPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwelele muwebale kutwesika okubamu kome pili mumu.

0: kula oyambadde hirami yogeza swafa maruwa arafa muzdalifa osaze kechi
1: nyambi nogena marafa
0: hijeyochi ntufu ne Allah kujikiriza echechi
1: kirala
0: rechabira ntwa amma min haith alqabul Allah kujikiriza echechi kirala so tutalikira inshallah tukonde basubiza ntwe chejja tukonde kogera ku muntu.